Siketa kuti do dungeon, ve makava vasate. Vasate vata kusunga. Ukela uti sunga wena makamunga nwa mina. Ungava voni vavasati vaninomo.